Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya penginjil Ben Yasyar mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Keluaran 6 ayat 28 sampai 29. Tema renungan kali ini adalah No Excuse. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Mari pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari yang indah ini. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kondisi kami. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Engkau tahu apa yang kami alami saat ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik. Maka di waktu yang indah ini, Engkau membuka hatimu untuk menyatakan kasihmu pada setiap kami, di tempat kami masing-masing, dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Persiapkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Pakai pikiran dan hati kami untuk siap ditaburi firman-Mu saat ini. Syukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah para pendengar mendapatkan suatu perintah? Dan ketika diperintah, mungkin banyak sekali respon yang kita ungkapkan. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya pernah diminta untuk menggantikan seseorang yang sedang berhalangan untuk memimpin suatu kegiatan yang akan berlangsung. Saya merasa sungkan. Saya merasa masih muda. Dan mungkin orang lain di luar sana lebih berpengalaman dibandingkan saya. Maka saya berusaha menolaknya. Tentu budaya asal, yaitu budaya Jawa ataupun Asia lah. Ya. Dan mengapa harus saya? Memangnya tidak ada yang lain? Dia pendengar yang dikasihi Tuhan. Tetapi hal ini bukan diperintah. Namun tanggung jawab membuat saya merasa tidak layak, sehingga saya enggan untuk melakukan hal tersebut. Saya yakin para pendengar sekalian pernah mengalaminya, khususnya

nanti pelayanannya tidak tuntas, tidak melakukan sesuatu yang baik atau sesuai ekspektasi dari hamba Tuhan yang bersangkutan, atau mungkin nanti dinilai oleh sesama jemaat tidak baik, atau mungkin pendengar merasa, wah saya masih berdosa Pak, sehingga saya takut ini pelayanan yang kudus, yang penuh dengan spiritual, lebih baik orang lain saja, banyak yang lebih baik dibandingkan saya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tentang no excuse, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari ke-28 sampai yang ke-29. Tuhan berfirman kepadanya, akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, yang ku firmankan kepadamu, berkata di hadapan Tuhan, bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari yang kita baca, tentu kita paham, Musa pada saat itu, di teks yang tadi kita baca, awalnya menolak dengan berbagai hal yang dialaminya untuk kembali. Saat itu adalah buronan nomor satu di Mesir. Bahkan Musa tidak mau ketika ia sudah nyaman dengan segala kondisinya di Midian. Ia sudah berkeluarga, ia sudah berusaha dengan aktivitasnya yang mungkin lebih baik, lebih nyaman, lebih indah dibandingkan di Mesir lalu. Musa tidak mau zona nyamannya terancam. Bahkan Musa tidak mau kembali berhadapan dengan Firaun, yang Musa tahu betul besar di Mesir, orang nomor satu di Mesir. Musa takut. Musa, mengapa? Karena Firaun adalah papa angkatnya yang ia kenal. Sehingga Musa kenal betul siapa Firaun itu. Dan Musa ragu juga. Di saat yang sama ketika ia menolak perintah Tuhan, Musa ragu dengan perintah Tuhan. Karena Musa melihat dirinya yang tidak sempurna. Saya yakin hal serupa sering kita utarakan di hadapan Tuhan. Tatkala Tuhan kembali ke jalan yang benar, tatkala Tuhan mau kita melayani, bahkan menginjili, bahkan menyatakan kasih Tuhan dalam setiap aktivitas kita, tatkala Tuhan mau kita dibentuk baik di gereja ataupun komunitas yang baik, yang percaya, kerap kali kita excuse, memohon untuk Tuhan jangan saya deh, Tuhan jangan sekarang deh. Excuse adalah hal yang tidak Tuhan inginkan. Bahkan ketika Tuhan menyatakan penglihatannya kepada Simon Petrus, Tuhan mau Petrus memakan binatang-binatang yang ada di atas kain yang terbuka. Namun Petrus berkata, tidak Tuhan, aku tidak makan makanan haram. Tetapi firman Tuhan menyatakan, jangan engkau anggap yang aku perintahkan itu adalah haram. Yang dinyatakan Tuhan adalah halal. Berbagai kejadian mungkin kita melakukan hal yang sama, seperti Musa, seperti Simon Petrus, melihat kondisi sekitar kita, melihat tradisi, budaya, kerap kali menjadi excuse kita untuk bertumbuh di dalam iman kekristenan. Dan jikalau hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kepada para pendengar dan saya mengenai berbagai hal tentang keengganan atau excuse kita di hadapan Tuhan, kita renungkan saja excuse kita hari ini. Entah pekerjaan, entah kesehatan, atau hal yang menghalangi karya-karya Tuhan dalam hidup kita, yang seharusnya kita bisa menjadi agen perpanjangan tangan Allah, menyatakan kasih Kristus lewat tindakan yang kita lakukan. Bahkan kita bisa saksikan kepada orang lain di luar sana. Kita enggan atau mungkin sungkan kepada keluarga karena mereka tahu aslinya kita seperti apa. Ingatlah para pendengar yang setia, perjalanan iman adalah suatu proses yang tak akan berhenti sampai Tuhan memanggil kita pulang ke surga nanti. Kapan kita memulainya? Kapan lagi? Jikalau

hari ini Tuhan mau engkau dan juga saya memberkati dunia, lingkungan, bahkan sekitar kita dengan kasih Allah lewat diri kita masing-masing. Tuhan mau dan Tuhan ingin hari ini, sekarang juga, jadilah berkat dimanapun kita berada. 2 Timotius 4 ayat 2 berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari pendengar yang dikasihi Tuhan, kita mulai hari ini, kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki supaya aku bisa jadi berkat bagi orang lain? Tanyakan kepada Tuhan dan lakukan apapun yang bisa kita lakukan hari ini. Jika berhasil, lanjutkanlah, bagikan kasih Tuhan. Dan jikalau gagal, lakukan lebih baik lagi. Dan selalu tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk aku bisa jadi berkat bagi orang lain saat ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita hari ini belajar untuk berkata, ya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan belajar untuk tidak excuse ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan Allah kita. Siapkah para pendengar sekalian? Mari bersama-sama kita berdoa, kita minta tuntunan daripada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kembali bagaimana kami dipanggil. Masing-masing kami memiliki panggilan ilahi di hadapan-Mu Tuhan. Kami takut kami masih berdosa. Kami takut kami terbatas. Kami takut kami tidak mampu Tuhan. Bahkan kami takut dikucilkan dari orang-orang sekitar kami. Mohon Tuhan kuatkan, tingkatkan untuk setiap keberanian kami Tuhan, supaya kami rindu kembali untuk belajar menjadi saksi dan juga berkat bagi dunia ini. Pimpin kami, tuntun kami, bahkan bimbing kami Tuhan dari hari lepas hari dalam setiap aktivitas kami, pikiran, bahkan tutur kata kami, untuk bisa membagikan berkat, untuk tidak excuse kembali di dalam setiap pelayanan yang Tuhan panggil bagi diri kami masing-masing. Persiapkan kami Tuhan, kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk melayani Tuhan lewat dunia ini. Berkati kami Tuhan, dan kami siap untuk melayani Engkau sepanjang hidup kami, sampai Engkau panggil pulang nanti Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan berkati untuk setiap pekerjaan kami, Tuhan berkati untuk setiap kesehatan kami, Tuhan berkati juga untuk setiap seluruh isi rumah kami, bahkan keluarga besar kami. Dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan, pertanyaan, permohonan doa, atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Ben Yasya, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 Station. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Seperti biasa di hari Sabtu pagi ada Grace yang akan menemani pendengar semuanya dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini di studio Radio Suara Indah telah hadir seorang dokter yang akan menemani Grace untuk siaran, yaitu Dr. Stephen Iskandar, spesialis kejiwaan. Halo Dr. Stephen.
1: Halo Grace.
0: Bagaimana kabarnya dok?
1: Baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Thank you banget dokter sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini ya. Dan hari ini kita punya satu buah topik yang akan dibahas, yaitu kita akan membahas tentang trauma. Iya, trauma. Peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu seringkali meninggalkan bekas di dalam pikiran kita. Kita merasa takut, cemas, gak nyaman ketika kita kembali mengingat peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan trauma? Dan apakah trauma itu bisa disembuhkan atau enggak? Faktanya trauma itu bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Aku pernah baca atau siaran dengan siapa ya, kayaknya pernah ada yang ngomong ini gitu. Atau aku nonton drama ya. Oke, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan trauma? Apakah ketakutan itu, kan karena kalau takut kayak lampu dimatiin aja kita takut kan. Apakah benar-benar bisa dengan mudahnya kita bilang, aduh trauma nih tadi lampunya mati gitu. Apakah bisa dengan seperti itu atau gimana?
1: Ya, jadi trauma tuh sebenarnya adalah respon kita sih. Respon kita terhadap peristiwa yang kita bilang traumatis atau membuat kita stressful gitu ya. Okay. Jadi biasanya kita bilang dia mengalami trauma atau kondisi trauma itu kalau dia itu mengalami perubahan dalam fisiknya, pikiran, dan emosinya. Jadi udah gak santai nih misalnya, emosinya mulai ada muncul rasa takut yang kuat, cemas, sedih gitu. Kemudian fisiknya juga berespon gitu, tegang, jadi gak tenang gitu ya. Kemudian pikirannya juga kayak takut, mempersalahkan diri. Jadi trauma itu bukan situasinya, tapi respon dia yang sangat personal. Jadi maksudnya gimana? Mungkin biasa, tapi bagi orang ini suatu trauma, karena trauma itu adalah respon personal dia.
0: Kan dok tadi sempat kepikiran aja sih, ada perubahan fisik misalnya, yes, terus moodnya pun berubah gitu kan. Tapi kan kalau cewek lagi PMS juga berubah dok.
1: Nah itu dia. Tapi ini mungkin kalau trauma itu luar biasa banget gitu. Jadi misalnya cemasnya tuh bukan tegangnya, kalau PMS kan jadi emosional marah-marah aja bawaannya. Kalau dia ini ya kondisinya berat gitu ya, jadi cemasnya tuh kuat banget, tegang, dan ada trigger biasanya. Jadi kalau PMS kan triggernya bisa macam-macam ya, jadi pokoknya marah-marah ke semuanya gitu ya. Kalau ini trigger-trigger spesifik yang berkaitan dengan peristiwa traumatis dia.
0: Oke, okay, gitu. Oke.

0: apakah semua orang pasti mengalami trauma? Karena kan maksudnya dalam kehidupan aja kita mengalami banyak hal. Mungkin kan ada hal-hal yang bisa men-trigger atau men-trigger itu memicu ya. Memicu kita misalnya kayak peristiwa kecelakaan kah? Apakah semua orang pasti mengalami trauma atau ternyata ada loh orang yang bisa tanda kutip luput dari trauma gitu?
1: Iya. Nah ini menarik ya soalnya. Zaman now ini kayaknya semua hal yang gak enak tuh bisa dibilang trauma gitu.
0: Iya, bener banget.
1: Nah itu dia, mungkin kita perlu bedain antara trauma, peristiwa traumatis, atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kamu hanya kondisinya sakit hati atau mengalami luka batin gitu ya. Trauma itu seserius atau cukup berat, karena tadi ya responnya gak cuman perasaan aja gak enak nih, sebel nih, sedih nih, tapi fisiknya turut berespon, pikirannya pun terganggu banget sampai dia nggak bisa, contohnya ya peristiwa traumatis, dia nggak bisa membedakan ini tuh kondisi aman loh kamu, dia merasa dalam bahaya gitu ya. Contohnya misalnya orang-orang yang riwayatnya tuh cukup serius, misalnya pelecehan, dia ketemu dengan misalnya laki-laki yang sebenarnya nggak ada hubungan, dia orang aman kok, tapi dia merasa nggak aman, pikirannya udah nggak bisa membedakan ini tuh sekarang nih, karena emosinya kuat dan pikirannya kacau. Nah, jadi apakah semua orang akan mengalami trauma? Sekali lagi, trauma adalah respon dia. Kalau peristiwa traumatis ada ya, orang-orang seumur umur gak pernah tuh dilecehkan, ada ya. Jadi kadang kita gak bisa mendebak siapa yang akan mengalami peristiwa traumatis. Dan ada orang-orang yang menunjukkan respon trauma itu, ada yang meskipun peristiwanya cukup traumatis, dia gak menunjukkan respon trauma. Nah, trauma itu sebenarnya gak cuma dia mengalami, tapi dia menyaksikan loh. Misalnya ada kecelakaan ya, jeder gitu ya. Kita yang nonton kan gak semuanya trauma kan. Ada yang oh ya udah okay lah ya. Tapi ada yang melihat itu, menyaksikan tuh, jadi menunjukkan respon trauma, jadi takut, jadi apa gitu.
0: Oke. Sebenarnya seberapa besar sih pengaruh trauma dalam kehidupan seseorang?
1: Nah ini, kalau apalagi kalau misalnya udah sampai terdiagnosis secara klinis gitu ya. Nanti kita bahas mungkin. Jadi diagnosis klinis tuh ada tuh yang sangat spesifik trauma tuh, disebutnya PTSD gitu ya, post traumatic stress disorder. Nah, jadi udah gangguan. Nah, seberapa mengganggu tuh? Waduh. Kalau misalnya berat itu mengganggu. Bayangin aja ya. Emosinya tuh enggak stabil gitu. Cemas, tegang, enggak bisa berfungsi keseharian karena emosinya tuh enggak stabil. Pikirannya pun enggak tenang. Yang paling enggak nyaman tuh sebenarnya fisik. Karena dia bisa kalau misalnya lagi tertrigger gitu, bisa sesak, nafasnya gak enak, tremor gitu, kebas, pusing, mual. Nah itu sampai segitu.
0: Berarti mengganggu banget dong?
1: Mengganggu banget.
0: Dalam artinya maksudnya kita gak bisa melanjutkan aktivitas yang lagi dikerjain kan?
1: Betul.
0: Penyebab dari trauma itu sebenarnya apa sih dok?
1: Nah kalau penyebab trauma tuh macam-macam ya. Tapi kita bisa bilang itu fisik dan emosional. Fisik itu berbagai macam gitu. Fisik itu kekerasan ya, yang sering itu KDRT. Nah itu tuh gak mudah banget tuh bagi seorang istri, bagi seorang anak yang dalam kondisi KDRT, abuse, violence gitu, perang. Jadi fisik banget tuh. Jadi pokoknya berkaitan dengan pelecehan, kematian, bahaya, gak aman, termasuk emotional abuse gitu, kata-kata yang merendahkan. Dan kadang trauma itu bukan cuma single event, bisa yang kronik, yang terus menerus, dampaknya berkali-kali. Misalnya orang kalau dipelecehkan sekali seumur hidup, tapi kalau misalnya tapi kalau orang yang emotional abuse tinggal di keluarga yang kata-katanya tuh menjatuhkan, merendahkan, wah itu adalah suatu peristiwa traumatis yang exposure-nya tuh lama banget gitu. Jadi gak mudah.
0: Bencana juga gak sih dok?
1: Iya bencana, bener banget.
0: Aku pernah nonton satu film nih kayaknya. Orang-orang ini tuh abis ngalamin gempa, gempa yang lumayan parah. Terus ketika dia udah berapa tahun kemudian dia balik ke kehidupan normalnya gitu ya. Ketika ada bunyi ini loh apa sih, aspal yang dibor gitu. Terus dia bisa tiba-tiba lari ke kolong meja karena ngerasa kayak mau gempa lagi nih gitu. Keingetan sama yang dulu.
1: Dan itu benar-benar real sih. Kita kan jarang, masa sih ada yang kayak gitu. Itu benar-benar. Bahkan orang yang bencana itu sampai ada kita sebut psychological first aid. Jadi tuh memang kita datang ke sana untuk memberikan pertolongan pertama secara psikologis, karena itu tuh peristiwa yang traumatis banget untuk orang-orang yang bencana gitu.
0: Apalagi masa di Indonesia pun ada beberapa kali bencana kan, kayak tsunami gitu, itu lumayan besar kan waktu itu kan. Nah, faktor resiko dari trauma itu seperti apa?
1: Nah, faktor resiko ya, kadang ya tadi ya, kalau trauma itu kita nggak bisa duga ya. Ya siapa sih yang mau lahir di keluarga yang maksudnya
0: dan kita nggak bisa milih juga kan.
1: Benar.
0: Tuhan, aku mau keluarganya gini, kita nggak bisa.
1: Ya, jadi pertama kita jaga diri lah, jadi hindari memang lingkungan-lingkungan yang beresiko, yang nggak aman gitu ya. Misalnya kalau pacaran misalnya janganlah ya berdua-dua malam-malam ke tempat yang nggak jelas gitu.
0: Itu namanya uji nyali.
1: Uji nyali. Kemudian ya banyak-banyak berdoa ya, Tuhan jauhkan saya dari hal yang jahat misalnya. Karena ya itu unpredictable. Ya tapi selain itu kita bisa mengendalikan apa yang kita bisa tingkatkan. Misalnya kita perkuat mental kita, karena sekali lagi trauma itu adalah respon personal ya. Jadi ada orang yang mengalami peristiwa traumatis tapi dia bisa coping dengan baik, sehingga memang kekuatan mental dengan edukasi, dengan kita konseling secepatnya ketika mengalami peristiwa traumatis gitu, jadi itu bisa.
0: Kalau gender ngaruh nggak sih dok? Misalnya kayak kalau cewek kayak lebih rentan yang mengalami trauma daripada cowok gitu.
1: Nah itu dia, kalau gender ya aku nggak tahu. Tapi kalau gender biasanya cewek lebih emosional ya, dan sering kali kalau kita ngomongin KDRT banyak kan cewek ya.
0: Oh iya sih.
1: Jadi kita itu kalau untuk respon saya rasa nggak jauh beda ya. Tapi memang kalau perempuan itu lebih beresiko untuk mengalami peristiwa-peristiwa itu.
0: Aku pernah baca tadi kan, atau aku dapat dari mana ya, pokoknya trauma itu bisa diturunkan. Aku penasaran sebenarnya diturunkannya itu seperti apa sih, kan kalau penyakit biasanya kayak diabetes gitu ya. Diturunkan ya, ya karena lahir dari darah yang sama gitu kan ya. Nah kalau misalnya trauma, apakah pengaruh dari karena lahir dari darah yang sama juga kan, atau seperti apa?
1: Ya itu menarik banget ya. Jadi kita sebut intergenerational trauma ya. Misalnya papahnya tuh mengalami peristiwa traumatis dan takut, jadi menunjukkan respon takut terhadap beberapa hal. Nah dia akan turunkan dalam pola asuhnya, jadi overprotective sama anak gitu ya. Jadi ini tuh bahaya. Nah, anak-anak itu akan seperti melihat contoh bagaimana menjalani hidup dari ayahnya yang trauma. Tapi gak cuma itu doang, diturunkan dari prinsip, pola asuh dan sebagainya, tapi genetik memang. Misalnya kalau ayahnya rentan, kan tadi bilang respon personal ya. Orang-orang yang misalnya cemas, atau orang-orang yang memang kepribadiannya gak stabil, itu kan ada bisa diturunkan sama anak. Jadi anak pun bisa lebih rentan untuk mengalami trauma.
0: Makanya sekarang orang-orang yang mau merit atau mau punya anak tuh benar-benar mikir banget ya. Karena salah satunya ini, karena trauma tuh bisa diturunkan. Aku pernah baca atau dapat dari mana? Lupa. Pokoknya dibilang sebelum menikah atau sebelum punya anak itu benar-benar harus dicek apakah punya trauma, ada luka batin kah?
1: Betul.
0: Itu ngaruh banget ke si anaknya gitu.
1: Boleh sambil promosi enggak?
0: Oh, boleh.
1: Jadi kalau di psikiater itu kita ada screening loh. Screening kesehatan mental. Jadi untuk pasangan, pertama kita cek kepribadian dia apa nih. Jangan-jangan misalnya agak menyimpang dikit nih, tapi misalnya kamu kenal gak kepribadian pacar kamu?
0: MBTI-nya maksudnya?
1: Iya, MBTI. MBTI atau ada yang lain? Ada MCMI, MMPI. Jadi pacar aku ada gak ya trauma ya? Ada gak ya dia itu isu-isu dalam dirinya? Itu bisa screening sambil kita mengenal. Kan sering kalau pacaran kan kita lihatnya superficial atau lebih deep. Nah kita lihat lebih deep lagi untuk memahami. Itu bisa di screening.
0: Sekarang wajib gak sih dok?
1: Wajib belum ya, cuma recommended lah ya. Jadi kita save time dan save energy untuk konflik-konflik yang sebenarnya kita bisa beresan.
0: Karena kan buat kedepannya ya, jaga-jaga gitu kan. Daripada kita udah terlanjur nyebur ternyata wow gitu.
1: Betul.
0: Nanti lah kapan-kapan kita bahas ya.
1: Yes, betul.
0: Karena itu menariknya, aku tau saya MBTI doang.
1: Banyak sebenarnya.
0: Oke. Nah, jenis-jenis dari trauma. Trauma sebenarnya ada jenisnya gak sih?
1: Nah, trauma itu ada yang simple ya. Jadi PTSD itu sendiri, biasanya yang sekarang umum ya. Ada yang kompleks tuh.
0: Kompleks itu?
1: Kompleks itu misalnya, jadi dia bukan hanya PTSD, cuman emosinya benar-benar gak stabil yang terus-menerus gitu. Biasanya kompleks itu dia juga gak mengalami satu trauma aja, multiple gitu. Jadi gak cuman kayak dilecehkan, tapi misalnya sering kali kan gini, keluarganya udah berantakan, akhirnya dia bergaul dengan orang-orang yang beresiko, akhirnya dia jadi dilecehkan, kemudian dia juga mungkin lingkungannya nggak aman, jadi itu benar-benar multiple. Nah itu jadi kompleks trauma yang membereskannya pun namanya kompleks ya, nggak mudah. Gitu.
0: Wow. Oke, tanda dan gejala dari trauma.
1: Ya.
0: Apakah maksudnya kita bisa ngelihat secara, misalnya kan kalau orang sakit gitu ya, sakit secara fisik kan kita bisa kelihatan. Matanya bengkak, hidungnya mimisan gitu. Nah kalau misalnya orang yang trauma, apakah maksudnya kita orang yang bukan mempelajari soal psikologi ataupun psikiater itu, apakah kita bisa tahu kalau orang ini trauma atau
1: apa? Nah itu senangnya karena banyak edukasi kayak gini, jadi teman-teman jadi paham ya. Pertama, ciri-ciri itu tadi secara pikiran, emosional, dan perilaku. Ya, misalnya kita tahu nih dia dari riwayat. Dan tadi juga kalau trauma itu bisa tertrigger, terpicu dengan peristiwa-peristiwa atau sesuatu hal yang sejenis. Nah, misalnya pikirannya tuh dia sering flashback tuh. Sering keputar, sering ingat gitu ya. Kemudian biasanya dia juga perilakunya menghindar. Jadi kalau punya teman, kemudian tampaknya tertrigger lagi main-main, kok tiba-tiba dia pergi ya? Kok dia tiba-tiba menjauh ya? Karena dia mencari tempat aman gitu. Kemudian moodnya tuh takut, sedih, cemas, fisiknya pun tegang, tadi sesak, tremor, mual, pusing, tiba-tiba pucat gitu. Nah kita bisa lihat apa nih, something wrong. Mungkin dia sedang dalam kondisi trauma gitu.
0: Okay. Dok.
1: Dan waspada, biasanya waspada tuh. Dan sering juga. Jadi kita mah relax, dia tuh waspada gitu. Di tempat-tempat yang masih relax, dia tuh gak tenang gitu.
0: Random question nih dok.
1: Boleh.
0: Tadi kan di awal sempat dimention tuh, apakah ini memang trauma atau sakit hati gitu ya. Orang biasa gak, contoh ya, dalam pertemanan misalnya, ya let's say sama mantan lah gitu ya. Ketemu mantan, walaupun memang kita udah tanda kutip hubungannya baik-baik aja, tapi kan tetap mungkin ada sakit hati yang kita simpan gitu kan. Dan seringnya respon badan kita pun juga sama kan, tegang, udah gitu kita kan jadi yang menghindar juga kadang, maksudnya jadi yang malas ketemu, udah deh mending pergi aja gitu, daripada nanti afternya malah jadi kepikiran segala macam. Apakah itu juga trauma?
1: Nah itu dia,
0: pikirannya aja tiba-tiba.
1: Itu menarik banget ya, karena trauma itu adalah respon personal. Jadi kadang tuh ya orang bisa ngelbut, saya trauma nih, saya trauma. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi, trauma itu bukan cuman pikiran, perasaan, tapi fisik gitu ya. Dan tertrigger nggak? Mungkin kalau kita trauma itu misalnya dia udah mantan, tapi dia nggak mau lagi pacaran. Nah ini misalnya, itu mungkin trauma.
0: Oke.
1: Itu bisa digali tuh. Kalau misalnya dia sama itu, kamu belajarlah let it go, melepaskan, memaafkan. Mungkin adalah luka batin yang dia perlu beresin.
0: Iya kadang kan kalau bisa dalam pertemanan gitu ya.
1: Ada
0: istilah kayak, iya gue maafin lo tapi untuk jadi friend lagi sorry ya gitu.
1: Udah trauma
0: ya. Udah trauma sama lu gitu. Bahasanya pakai trauma lagi kan ya.
1: Kayak dahsyat banget gitu perlakuannya.
0: Iya. Oke. Nah dampak trauma dalam kehidupan kita seperti apa sih dok?
1: Nah dampak trauma itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi memang banyak, misalnya contoh, biar lebih jelas contoh kasus ya. Misalnya dia dari keluarga yang keras gitu, kekerasan gitu dan lain sebagainya. Kemudian dia masuk ke pekerjaan, ketemu atasan yang keras juga, menada bicaranya dan lain sebagainya. Dia jadi menunjukkan respon traumanya itu kayak fight, kayak aku tegang nih, kayak aku harus gimana nih ngadepin bos nih, emosinya anger atau apa. Atau dia menjadi freeze, jadi dia tegang, gak bisa ngapa-ngapain, pucat pasi. Atau dia menunjukkan hal-hal yang kayak misalnya tadi, misalnya dia avoidance, pergi menghindar, gangguan konsentrasi, pikiran memorinya tuh ya, karena dia flashback ke masa-masa lalu. Ya, jadi dia nggak bisa berfungsi secara prima gitu dalam keseharian.
0: Aku penasaran dok, kalau misalnya kita bahas soal tadi dampak trauma, mungkin kayak tadi ada kekerasan dalam rumah gitu ya. Misalnya ada seorang anak yang terlahir dengan keluarga yang broken home, misalnya orang tuanya bercerai, dia harus tinggal dengan seorang orang tuanya, let's say lah kayak mamahnya gitu ya misalnya. Apakah anak dengan kondisi broken home udah pasti mengalami trauma dan nantinya dia bakalan jadi, istilahnya bener gak sih, kayak broken child juga gitu?
1: Apakah seperti itu atau gimana? Menarik banget ya. Berarti faktor resiko. Dia pertama berada di dalam faktor resiko, tapi faktor resiko bukan penentu. Jadi dia lebih beresiko mengalami, ya tapi kita yakin ada berbagai macam faktor. Apakah dari individu itu dia bisa memiliki pengertian, pemahaman, kekuatan mental, atau dia punya support system yang banyak, atau ya saya yakin pertolongan Tuhan juga, sehingga dia melewati masa-masa itu bisa hidup tidak mengalami trauma gitu. Tapi sometimes kita perlu gali juga sih.
0: Oke.
1: Karena gini, ada orang-orang gini, khususnya anak-anak yang dari kecil itu gak available, dia sendiri memendam. Jadi istilahnya itu memendam, dia gak merasakan apa-apa karena memang gak ada tempat. Dibanding aku merasakan emosi yang berkecamuk, aku memendam semua, dia jadi sampai 6 istilahnya itu gak merasakan apa-apa. Dan itu mungkin respon trauma juga, freeze sebenarnya.
0: Digali itu maksudnya apakah orang biasa, orang awam gitu ya, misalnya kayak temen bisa menggali itu, atau harus ke orang yang memang kompeten di bidangnya?
1: Saya rasa perlu kompeten, karena kita perlu menggali unconsciousnya.
0: Okay.
1: Unconsciousnya gimananya, karena sometimes kita tuh gak pernah bisa memendam dan akan baik-baik saja. Pasti ada hal-hal yang lain yang juga mungkin.
0: Oke. Kita bahas pengobatannya. Pengobatan dari trauma ini seperti apa sih? Kalau misalnya aku nonton drama gitu, atau aku baca buku, katanya ada yang counseling. Yes. Terus aku penasaran, apakah harus minum obat juga kah? Karena kan beberapa penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan ada yang harus mengkonsumsi obat kan. Yes, nah, kalau trauma ini seperti apa?
1: Nah, memang di kita tuh dua ya, counseling atau kita sebut psikoterapi, dan juga pengobatan. Nah, kenapa kita memutuskan pengobatan? Tadi cemasnya itu yang dia sesak, gangguan tidur, flashback. Nah, itu kan sudah mengganggu. Mau gak mau kita kasih obat gitu, supaya dia menenangkan, sambil dia juga terapi. Jadi kalau kita gambarin tuh kayak orang yang belajar berenang, kita kasih pelampung dulu dengan obat gitu. Jadi dia berenangnya itu dalam terapi. Terapinya tuh banyak ya. Jadi kalau ada tuh namanya psikoterapi itu EMDR, singkatan itu Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
0: Nah,
1: jadi dalam terapi itu kita memproses reprocessing traumanya. Itu menakutkan. Kenapa menakutkan? Kayak
0: aku ngeri, serem loh.
1: Jadi kayak trauma yang kita hindari, yang kita takutkan. Tapi dalam sesi itu kayak dihidupkan kembali, di reproses. Tapi tujuannya supaya kita bisa melepaskan memori dan emosinya. Jadi biarkan saya melihat peristiwa itu sebagai memori, tetapi emosinya aku bisa calm down. Aku sekarang sudah aman, aku tenang, aku gak perlu menyalahkan diri aku sendiri, aku bisa move on. Nah, itu ada sesinya.
0: Itu tuh kayak biasanya karena aku tuh based on drama dan film dan itu ya. Itu kalau misalnya di film-film tuh kayak yang tidur di bangku khusus, udah gitu ada psikolognya atau psikiater di sebelahnya yang ngomong kayak gitu.
1: Itu salah satu terapi, bentuk terapi juga psikoterapi, tapi bukan itu. Ada
0: tapi
1: beda lagi.
0: Aku ngebayangin orang yang, misalnya orang yang takut sama kecoa gitu ya, terus dikasih kecoa, kan itu ngejeritnya parah kan dok ya.
1: Kalau itu fobia, fobia itu juga ada cara terapinya, banyak tuh. Hipnoterapi. Jadi kayak hipnoterapi itu bukan kayak digendam ya. Jadi
0: tapi tuh digendam.
1: Digendam tuh kayak dihipnotis gitu, ditipu, bukan. Ada terapinya ya. Misalnya tapi dipaparkan, misalnya bertahap. Jadi kita kalau orang yang takut kecoa, jangan langsung nih kecoa nih lo hadapin, enggak ya. Misalnya dimulai dari membayangkan. Membayangkan juga kalau orang fobia itu udah gemeter loh, udah takut. Nanti lama-lama lihat gambarnya. Nanti lama-lama lihat kecoa. Dan kita kan nggak perlu mainin kecoa juga kan, jadi nggak sampai segitu gitu. Itu kejauhan. Tapi ngomong-ngomong EMDR ya, salah satu ini salah satu yang penting untuk terapi, karena apa? Salah satunya itu Prince Harry loh. Prince Harry yang Princess Diana, dia mengalami trauma juga dan dipakai EMDR gitu, terapi. Jadi memang sangat umum.
0: Tapi di Indonesia juga udah banyak yang pakai cara ini.
1: Ada ya, tapi saya nggak tahu seberapa banyak. Cuman itu cukup memang recommended untuk orang-orang yang mengalami trauma gitu.
0: Kalau untuk konselingnya sendiri, dok, apakah itu dilakukan seumur hidup kah? Atau sampai misalnya si dokternya sendiri menyatakan, oh kamu udah sembuh, udah pulih gitu, ya udah berarti nggak usah konseling lagi.
1: Nggak. Jadi PTSD itu bisa sembuh kok gitu. Maksudnya sembuh itu bisa pulih ya. Bisa tuh dia berfungsi normal, bisa tuh lepas dari peristiwa-peristiwa traumatis itu responnya. Jadi bisa sembuh. Jadi teman-teman yang mengalami kayak gitu jangan takut ya, karena mereka itu sesuatu yang memalukan sometimes. Kadang mereka simpen, tapi dia nggak bisa handle. It doesn't heal with time gitu. Kita merasa udahlah, lewatin waktu akan membaik. Sometimes no gitu. Kamu perlu datang ke profesional dan jangan ragu. Temukanlah psikolog, konselor, psikiater yang memang cocok, yang bisa membantu kamu untuk proses pulih, karena pemulihan itu bisa terjadi.
0: Kalau dari usia, dok, ada nggak sih yang baby, aku pernah dengar ada bayi yang dibilangnya, aku gak tahu ini apakah benar atau enggak, tapi trauma karena dipaksa minum susu. Nah, apakah memang dari umur yang sekecil itu sudah bisa mengalami trauma kah?
1: Iya, bisa jadi sekarang kan itu respon ya. Jadi bisa tuh anak-anak dari kecil jadi muncul takut, muncul fobia dan sebagainya, bisa anak-anak gitu.
0: Tapi berarti kalau kayak gitu, kalau misalnya idealnya mungkin aku bayangin ya, ketika kita lihat anak kita misalnya mengalami trauma nih gitu, berarti harus segera langsung dibawa ke psikolog atau psikiater.
1: Yes, betul. Jadi kita nggak usah berlama-lama dengan kondisinya nggak baik gitu. Kita boleh bawa. Kita kan kalau misalnya sakit aja kita nggak mau lama-lama kan, termasuk kayak gitu tuh. Sometimes it doesn't heal with time gitu. Jadi kita perlu.
0: Kalau misalnya ngomongin soal yang tadi digali ya, kita balik lagi ke yang digali ini. Aku pernah dengar katanya journaling itu ngebantu ya?
1: Iya, good. Itu journaling juga membantu. Jadi journaling itu tujuannya untuk meningkatkan awareness, kesadaran tentang diri kita. Jadi journaling itu nggak cuma kayak bikin harian, diary harian, kayak aku pagi ini makan loh, siang ketemu ini, itu mah diary ya. Kalau journaling itu ekspresif, menulis secara ekspresif pikiran dan perasaan kita. Misalnya aku hari ini merasa marah ya, kenapa ya aku marah ya? Aku marah karena ini. Sejak kapan ya? Bagaimana aku pertama kali mulai marah ya? Jadi kita mengekspresikan sampai kita tuh muncul awareness, oh aku tuh ini. Sometimes sulit, makanya butuh bantuan profesional untuk mengarahkan, untuk menggali gitu.
0: Aku pikir journaling itu selama ini oh ya udah cuma nulis aktivitas sehari-hari aja gitu. Ya mungkin kadang-kadang ada yang juga mencurahkan kayak hari ini kesel banget, ada problem sama si A, masih B, masih C gitu. Cuman aku enggak expect harus sampai sedalam itu.
1: Itu boleh, namanya untuk ventilasi. Jadi journaling itu berbagai macam fungsi, yaitu untuk ventilasi aja. Kayak aku kesel nih, aku tulisin, dibanding meledak ke orang dan sebagainya kan. Jadi ke journaling gitu.
0: Oke, kalau trauma tidak disembuhkan, atau kalau misalnya kita mengabaikan trauma, ya udahlah nanti juga, ya seperti yang dokter bilang gitu, ada orang-orang yang berpikir ya udah nanti juga sembuh dengan seiring dengan berjalannya waktu gitu, menyembuhkan gitu. Nah kalau misalnya ternyata tidak disembuhkan dan tidak kita nggak aware dengan trauma ini, apa yang akan terjadi?
1: Iya, gangguan fungsi dan dari PTSD itu bisa berkembang ke berbagai macam. Misalnya yang sering itu depresi ya, jadi dia depres juga tuh. Jadi karena bayangin, dia struggling dengan kondisi itu terus-menerus, mana gak capek gitu, lelah. Dia juga merasa mempersalahkan diri dengan peristiwa traumatis. Aku yang salah, aku kenapa waktu itu gak lari, kenapa aku gak menyelamatkan diri. Padahal waktu itu dia freeze, gak bisa ngapa-ngapain. Ya akhirnya dia putus asa dan akhirnya dia merasa, aku gak bisa kayak gini hidup, nah depres. Atau sometimes untuk menenangkan dirinya, dia menggunakan zat alkohol. Dibanding gue merasa gini, gue minum lah. Atau menggunakan zat-zat, akhirnya jadi adiksi, kecanduan zat. Itu dari diagnosis belum hubungan interpersonal. Kebayangkan kalau misalnya kita masuk dalam pernikahan dengan trauma yang gak pulih, itu pun beresiko gitu. Hubungan interpersonal, di pekerjaan, berdampaklah dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke, jadi itu ya, maksudnya trauma itu memang harus disembuhkan ya.
1: Jangan sampai
0: tadi ya bisa diturunkan juga gitu. Komplikasi dari trauma, ada gak sih?
1: Komplikasi ya tadi, jadi maksudnya ke diagnosis yang lain tuh. Jadi dari PTSD akhirnya jadi muncul depresi gitu ya, dan berbagai macam gangguan psikiatrik lain, itu mungkin komplikasinya.
0: Sampai kayak gitu sih. Nah, apa yang harus saya lakukan dok ya? Misalnya nih, lagi hangout sama temen gitu, terus tiba-tiba salah satu temen kita tuh yang tiba-tiba nge-freeze, tiba-tiba tegang gitu. Sebagai seorang teman kan mungkin pengennya bantu, tapi kan kadang respon yang kita kasih itu suka salah gitu ya. Kayak contoh aja hal simpelnya, ketika ada teman yang curhat misalnya, aduh gue capek banget nih hari ini, oh lu gitu aja capek, ternyata itu kan salah kan gitu. Maksudnya mungkin pengen nyemangatin teman dengan, enggak kok sebenarnya lebih banyak yang lebih capek dari lu, tapi ternyata respon itu tuh salah. Nah kalau misalnya ada teman kita yang menunjukkan gejala-gejala seperti orang yang trauma, walaupun kita sebenarnya nggak tahu apakah itu fobia atau trauma kan ya, apa yang sebaiknya kita lakukan?
1: Kita lakukan, pertama kan dia tadi hypervigilance atau dia waspada, cemas, langsung wah tegang banget, kita bisa bantu dia untuk relaksasi. Relaksasi itu sekedar tarik nafas, tenang, kamu aman kok. Kasih minum ya, biar dia relax gitu. Jadi kan dia mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu, ya sekedar tenangin, tarik nafas. Ada yang biasanya kita bilang 4-7-8, tarik nafas 4, tahan 7, hembusin 8. Itu 4-7-8 ya. terus relax, suruh duduk, suruh minum, supaya dia tenang. Karena emotion itu kayak wave, dia bisa naik dan bisa turun.
0: Oke, okay. Terus kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang perlu kita omongin nggak? Atau udah mending diem aja sambil elus-elus gitu kan ya?
1: Yeah,
0: daripada yeah. Salah ngomong atau gimana?
1: Iya, yeah, kita bisa bilang, it's okay, nggak apa-apa. Apa yang kamu bisa, apa yang bisa saya bantu? Kamu perlu apa? Kita bisa support itu aja gitu.
0: Oke. Okay. Terus dok, aku penasaran. Mungkin sebagai teman kita care sama dia dan pengen dia pulih gitu pastinya kan ya. Cuma kan untuk seseorang bisa pergi ke psikolog atau psikiater kan, maksudnya. Nggak mudah ya, kadang orang menyangkal gitu, nggak kok gue baik-baik aja gitu, kenapa gue harus ke psikolog. Apa yang perlu kita sampaikan yang dengan baik dan dengan tepat, gimana caranya supaya kita bisa apa ya bahasnya, mungkin mengingatkan
1: secara halus gitu ya.
0: Iya, kadang kan loh, pergi ke lu ke psikolog kan kasar banget gitu ya.
1: Gimana? Nah itu dia. Jadi ya, pertama ya itu benar-benar, makanya saya senang banget dengan podcast-podcast kayak gini tuh, edukasi bahwa nggak stigma loh ke psikolog atau psikiater. Kita bisa bilang cari pertolongan lah, kayaknya kamu perlu dibantu sih, bebas kalau kamu mau ketemu siapa, boleh ke rohaniwan juga dulu awal ya, biasanya mereka lebih nyaman. Atau nanti kamu ke psikolog psikiater, dan sebenarnya paling pas tuh edukasi, suruh nonton film-film berbau ini aja lah,
0: berbawa
1: mental health gitu. Jadi sadar, kayaknya aku relate deh, kayaknya aku perlu. Karena gini loh, aku sering banget pasien-pasien aku datang tuh setelah nonton film.
0: Oh iya?
1: Jadi mereka tuh sadar, dok saya kayak di TV, bener gak dok? Nah gitu.
0: Wow, menarik.
1: Jadi kasih film lah. Kasih rekomendasi film.
0: Oh wow, ternyata. Aku pikir
1: buku ya, boleh, rekomendasi film boleh.
0: Ya karena kalau misalnya belak-belakan kan takutnya malah dia jadi sakit hati kan.
1: Iya.
0: Terus kita pun maksudnya orang awam yang nggak tahu pasti apakah teman kita ini memang mengalami masalah kesehatan jiwa atau enggak gitu, takutnya malah.
1: Tapi sometimes zaman sekarang itu mereka penasaran, jadi mereka sebenarnya lebih sering self-diagnose sebenarnya.
0: Iya.
1: Self-diagnose tapi mereka takut berobat. Takutnya apa sih? Takut di judgment. Jadi judgment tuh gini, dia takut ketika psikiater ke psikolog tuh gua harus buka-bukaan semuanya trauma itu, dan nanti malu banget gitu, masa aku harus menceritakan pelecehan hidup aku dan sebagainya. Tenang, ketika berobat itu kasus aman gitu. Maksudnya kita ada etikanya lah dalam menghadapi seperti itu. Kita belajar menenangkan, dan kita juga gak mau menggali yang kamu gak nyaman untuk ceritakan. Ada panduannya, dan sometimes mungkin ada keluhan biaya juga ya. Nah, tapi bersyukurnya di Indonesia itu luar biasa, bisa mengakses dengan BPJS gitu. Jadi bisa pergunakan itu.
0: Nah, kalau misalnya kita sakit, misalnya kayak aku sakit perut nih gitu. Kalau misalnya online kan kita cuma bisa jelasin, dok aku tuh sakit perut, perutnya bagian ini. Tapi kan dokter nggak bisa periksa langsung.
1: Iya.
0: Kalau misalnya masalah kesehatan jiwa ini, better ketemu langsung atau bisa online?
1: Nah, kalau saya pikir pertemuan pertama perlu ketemu langsung. Kenapa perlu ketemu langsung? Kita perlu gini, salah satu hal yang penting dalam berobat adalah hubungan. Kita nggak, kamu nggak bisa terapi kalau kamu nggak percaya dengan dokter ya. Dan dengan percaya itu datang tuh, membangun hubungan. Terus kita bisa lihat sensasi, maksudnya fisik kamu responnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya sedih, ketika lagi cerita panik, kita tahu cara menenangkannya. Jadi better ketemu langsung dulu. Mungkin di sisi-sisi itu dengan telemedicine juga bisa sih.
0: Karena kan mungkin aku ngebayanginnya gitu ya, kalau misalnya orangnya udah takut masa lalunya terungkap, ketemu langsung kan makin takut ya.
1: Terus
0: ada pilihan telemedicine, ya mending telemedicine dong gitu.
1: That's right. Kadang mereka ketika konsultasi maunya off cam dulu karena gak nyaman ya.
0: Itu
1: ya, itu better dibanding gak berobat sih. Jadi ya okay lah.
0: Terus mending datang berdua didampingi atau sendiri sih dok? Karena mungkin takut gitu kan ya. Aku ngebayanginnya orang yang datang ke sana gitu kan, temenin gitu. Karena aku ke dokternya suka takut loh.
1: Misalnya
0: untuk periksa gitu kan. Kalau lagi sakit kadang suka kepikiran, duh kalau misalnya ada apa-apa gimana ya gitu.
1: Ini
0: gimana?
1: Boleh berdua dampingi aja. Kadang kalau pasien-pasien saya juga ketika mereka cerita, mereka pegangan tangan karena itu mungkin sesuatu yang sangat gak nyaman buat dia. Tapi juga kadang psikiater ketika lihat atau psikolog ngelihat ini kayaknya keblok nih, dia kayaknya gak bisa menyampaikan karena ada orang di sebelahnya. Kita tanya, okay, kamu nyaman atau kamu mau cerita sendiri? Kita tawarkan. Jadi kita gak serta-merta, udah kamu keluar, kamu sendiri.
0: Galak banget ini dokter. Oke. Oke dok, boleh share gak sih ada contoh kasus apa gak yang menarik untuk dibahas?
1: ya mungkin saya nggak spesifik seseorang ya, saya ngomongin secara khusus aja, secara umum aja. Jadi misalnya ada orang datang ya dengan keluhan menunjukkan gejala-gejala ya PTSD, misalnya emosinya nggak stabil, terus secara pikiran sering flashback dengan memori-memori masa lalu gitu ya, emosinya takut, cemas, nggak tenang, fisiknya juga kayak tadi sesak, tremor, kadang malam hari sering terbangun karena mimpi buruk gitu. Nah itu biasanya udah tanda-tanda orang mengalami PTSD. Biasanya saya akan gali itu hanya untuk mengetahui konteksnya aja, apa sih ceritanya, biar saya paham. Kemudian setelah itu ya biasanya awal-awal karena mengganggu, saya kasih obat biasanya. Biasanya saya kasih obat untuk bantu dia tidur ya.
0: Oh, okay.
1: Karena kebayang kalau dia bisa berhari-hari gak tidur, mimpi buruk terus, gak tenang, emosinya makin gak stabil, saya membantu dia untuk cemasnya turun dan membantu dia tidur. Tapi gak cuma obat, biasanya saya pendampingan secara psikoterapi. Bisa dengan psikolog biasanya ya, karena biasanya kalau di pasien psikiater itu agak numpuk, jadi kadang waktunya gak cukup. Kecuali kita spend waktu, janjian waktu khusus, kadang dengan bantuan psikolog. Tapi biasanya apa sih yang dilakukan? Ya tadi, EMDR. EMDR itu menarik. Jadi gini, misalnya kita gali nih, misalnya peristiwa itu dengan satu metode, nanti kalian bisa cari juga di YouTube ya. Jadi dengan gerakan bola mata atau sambil memeluk badan gitu, dengan tepukan berkali-kali kanan kiri, sambil kita memproses memori itu. Tujuannya apa? Dengan sensasi yang kanan kiri, artinya kita sedang membawa otak tuh supaya nggak terlalu fokus dengan beban emosinya gitu. Jadi dia bisa tuh nanti lama-lama belajar bahwa oh ya, peristiwa itu tuh udah gak menakutkan lagi, aku mendapatkan pelajaran bahwa sekarang tuh aku bisa dan sebagainya. Prosesnya berapa lama? Gak bisa sekali, kadang berkali-kali gitu ya. Tapi biasanya ketika orang itu datang, responnya emosinya kuat banget nih, biasanya pertamanya 10 gitu, tapi nanti lama-lama jadi 0 atau kadang-kadang gak sampai 0. Jadi gimana kamu sekarang mengingat peristiwa itu, seberapa gak nyaman? Ya sekarang mungkin 3 gitu. Dari yang 10 tadi wah panik banget, cemas banget, sekarang udah membaik gitu. Nanti berikutnya kita proses lagi sampai ketika dia dalam kondisi saat ini ataupun berikutnya di kemudian hari mendapatkan situasi-situasi yang sejenis, dia gak tertrigger lagi, udah bisa gitu, tenang. Berapa lama prosesnya? Kalau psikoterapi itu, konseling itu 40-60 menit, jadi cukup lama. Sampai ya, karena prosesnya dari mulai kita menggali cerita, menggali pikiran-pikiran yang gak baik, maksudnya yang negatifnya, itu memang takes time sih.
0: Dok, penasaran, pernah gak sih, maksudnya kalau kita ngobrol sama orang aja ya, apalagi orang baru gitu kan, orang baru kadang kan ada momen stuck gitu, kita tuh kayak diem gitu. Selama konseling gitu, ada momen stucknya juga gak sih?
1: Iya, justru sering momen stuck, tapi kita perlu kasih waktu gitu. Jadi gini, sometimes dia memproses, masih berpikir, jadi ada istilahnya, enjoy the silent.
0: Oh iya.
1: Kita harus nikmati silent itu, it's okay gitu. Nanti biasanya setelah silent, dia ada yang mau diungkapkan lagi. Justru ketika kita cut, ganti topik, dia gak sempat memproses itu.
0: Terus kayak gak keluar semua juga gitu ya. Kayak udah keburu dipotong gitu.
1: Dan biasanya kalau konseling itu, kalau psikoterapi itu, jangan berharap kayak dikasih nasihat atau apa. Justru kita mengharapkan justru lebih banyak cerita gitu. Jadi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya menimbulkan awareness, supaya akhirnya kamu juga paham dengan kondisi kamu.
0: Oke. Nah, kan ada trauma-trauma yang diakibatkan dari keluarga ya.
1: Misalnya
0: let's say lah kayak papa mamahnya misalnya bercerai gitu, dan itu berdampak sama si anaknya. Ketika berobat, papa mamanya harus ikutin juga gak sih, dok? Karena kan maksudnya ini kan akarnya gitu kan dari papa mama kan gitu. Apakah harus dibawa juga atau gimana?
1: Nah, ini juga menarik banget ya. Saya sering bilang sama pasien saya gini, apa yang kamu alami kemarin adalah menjelaskan apa yang kamu alami sekarang. Tapi kita perlu berhenti mempersalahkan. Nah, kadang ini ya, kadang ketika kita aware bahwa ya udah sekarang hidup saya, tanggung jawab saya, ini yang membuat dia maju. Karena kenapa saya ngomong gini? Karena sometimes membawa pemicu itu gak selalu bisa gitu.
0: Iya.
1: Ya mungkin di dalam suatu kondisi yang sangat tidak ideal, malah mamanya bilang gak usah berobat lagi gitu, padahal pemicunya dari rumahnya gitu misalnya ya. Jadi ya kadang kita gak bisa blaming the situation, tapi what can I do now. Nah itu dia. Tapi paling ideal adalah yaitu membawa membawa keluarga supaya keluarga itu paham misalnya pemicunya apa dan lain sebagainya gitu. Keluarga juga perlu belajar, papa mama. Mungkin papa mama juga trauma gitu.
0: Nah, penasaran. Pernah ada enggak sih maksudnya orang yang di usia lanjut yang datang terus akhirnya cerita kalau misalnya dia tuh mengalami trauma segala macam di usia ada, lanjut?
1: Ada banget.
0: Oh, wow.
1: Ada banget. Nah, ini lagi in ya. Jadi bisa tuh ada orang yang misalnya banyak lah, salah satunya mungkin dari personality disorder ya. Jadi sekarang kan lagi boomingnya narcissistic personality disorder tuh. Dia merasa aku tuh kayaknya dampak traumatis dari orang tua yang mendidik aku dan kepribadian narsistik gitu. Nah itu pemahaman dia ya, tapi dia menunjukkan ya trauma-trauma itu gitu. Jadi misalnya mimpi emosinya gak stabil dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa gitu sampai tua pun. Padahal itu masa kecil dia loh, dan dia sudah gak tinggal sama keluarganya udah lama kan.
0: Iya.
1: Tapi itu keep triggering dia berkali-kali ketika kumpul keluarga, ketika sama keluarga dan sebagainya.
0: Wah, usia lanjut. Wow. Iya, iya. Oke. Ya, sekali lagi pendengar, karena hari ini kita recording, jadi mungkin ada pendengar yang mengirimkan pertanyaan, tapi kok nggak dijawab-jawab, nanti akan dijawab by chat ya, jadi nggak akan dijawab langsung. Atau ada pendengar yang pengen bertanya-tanya seputar trauma sama Dr. Stephanie Iskandar ini, bisa langsung aja WhatsApp ke nomor 08-12921-11921, atau bisa juga lewat Instagram di @suaraindah92.1. By the way, thank you banget dokter.
1: Sama-sama, untuk hari terima ini, kasih juga.
0: Apa yang dokter bagikan pasti kan sangat bermanfaat sekali. Yes. Sukses terus ke depannya di pekerjaan ataupun di pelayanan dokter ya.
1: Terima kasih.
0: Nah, mungkin ada pendengar yang mau cari dokter nih, pengen konsultasi, pengen tanya-tanya. Itu dokter praktek di mana aja?
1: Iya. Jadi saya praktek di Rumah Sakit Immanuel ya, di Polidiagnostik ya. Kemudian di Rumah Sakit Unggul Karsa Medika yang bekerja sama dengan Universitas Maranatha, sama satu lagi Klinik Rawat Inap Jiwa Karya Sehat ya Nusantara. Itu di daerah memang Kabupaten Soreang, karena memang ada rawat inapnya. Jika ada yang butuh perawatan inap boleh mengakses itu. Atau kalau misalnya mau chat tanya, boleh di Instagram saya ada linknya, stephen.instagram, di situ ada linknya untuk mengakses admin-adminnya gitu.
0: Oke, jadi bisa langsung ke sana. Nanti untuk Instagram bisa cek juga di postingan Suara Indah, nanti ada tag-nya ya. Jadi bisa mungkin Stefan nulisnya gimana gitu, pakai V atau pakai P atau apa gitu. Okay. Nanti bisa cek ke Instagram Radio Suara Indah ya. Oke, kalau gitu sekarang sudah waktunya untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dalam program On Air Medical setiap hari Sabtu pagi. Kalau misalnya pendengar ketinggalan program On Air Medical hari ini, bisa langsung ke podcast yang tersedia di Spotify dan juga di Noise. Bisa langsung didengarin di sana ya. Oke, kalau gitu harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup.
1: 浪费时间就等于浪费生命。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Dalam acara ini Steve akan membagikan informasi terkini dan juga membahas segala sesuatu mengenai perkembangan teknologi serta memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Tapi sebelum masuk ke informasi, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

92,1 FM, Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, lagu-lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Mungkin di akhir pekan ini ada banyak pendengar nih yang lagi beristirahat bersantai di rumah sambil beres-beres, ataupun juga mungkin ada yang lagi menikmati liburan di kota Bandung, lagi jalan-jalan sampai menikmati liburannya ya. Dan buat Anda yang lagi tetap bekerja di akhir pekan, tetap semangat karena Steve akan menemani Anda yang lagi bekerja juga. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari merek HP asal China, yaitu Honor, yang meluncurkan produk baru yang sangat menarik, yaitu Honor Robot Phone. Pendengar, Honor Robot Phone akhirnya resmi meluncur di China setelah dipamerkan di ajang Mobile World Congress di awal bulan Maret 2026 lalu. Nah, smartphone ini dibekali kamera yang dapat bergerak sendiri seperti robot, dan kamera tersebut menggunakan gimbal yang terpasang langsung di bagian belakang bodi serta didukung oleh teknologi kecerdasan buatan. Pendengar, Honor menyebut pengembangan kamera gimbal tersebut melibatkan lebih dari 60 proses manufaktur dan lebih dari 100 komponen presisi. Sistem tersebut juga telah dilindungi oleh lebih dari 100 paten. Nah, Honor mengklaim bahwa robot phone ini menjadi smartphone dengan sistem 4D gimbal berbahan titanium terkecil di industri. Ukurannya disebut 65% lebih kecil dibandingkan dengan gimbal tradisional, seperti yang digunakan pada DJI Osmo Pocket atau lainnya. Motor gimbal robot phone ini terbuat dari bahan titanium dengan berat 2,6 gram, memiliki ketebalan sekitar 6 mm. Seluruh mekanisme gimbal dapat dimasukkan ke dalam bodi smartphone yang memiliki ketebalan 9,6 mm. Tetapi penggunaan mekanisme tersebut membuat bobot ponsel mencapai 248 gram. Jadi agak berat juga ya untuk kelas ponsel. Nah, kamera dari robot phone ini menggunakan sensor berukuran 1/1,28 inci dengan resolusi 200 megapiksel dan bukaan f1.6. Kamera ini mendukung perekaman video hingga resolusi 4K. Dan Honor juga menggunakan chip pemrosesan gambar yaitu H1 serta dukungan perintah suara untuk mengatur posisi dan fungsi gimbal. Nah, dengan dukungan ini kita dapat memberikan perintah untuk mengarahkan kamera atau memintanya fokus pada objek tertentu. Kameranya juga mendukung pelacakan subjek berbasis AI yang dapat melakukan pembingkaian dan mengikuti pergerakan objek secara real time. Nah, kemampuan tersebut bisa digunakan untuk vlog, live streaming, hingga video call, sehingga kita tidak perlu mengatur posisi kamera secara manual. Semuanya otomatis bisa voice command. Keren banget. Selain kamera gimbal, robot phone juga memiliki kamera telefoto periskop 200 megapiksel dengan sensor 1/1,4 inci dan zoom optik 2,7 kali. Ada juga kamera ultrawide 50 megapiksel yang juga dapat digunakan untuk mengambil foto makro. Nah, foto makro ini adalah kita mengambil objek-objek yang sangat kecil dengan menggunakan kamera dengan jarak juga sangat dekat. Nah, itu yang disebut dengan foto makro. Nah, pendengar, ada yang menarik juga dari HP ini, yaitu bisa memanfaatkan mekanisme gimbal sebagai bagian dari fitur AI. Melalui asisten YoYo AI, kamera tersebut dapat mengamati lingkungan sekitar dan melakukan sejumlah interaksi secara mandiri. Nah, Honor bahkan membekali kamera robot phone ini dengan lebih dari 100 ekspresi seperti mengangguk, mengintip, hingga bergerak mengikuti musik. Dan karena kemampuan ini, Honor memposisikan kamera gimbal robot phone bukan sekedar sebagai perangkat fotografi, tetapi juga sebagai teman robotik. Honor juga menggandeng perusahaan peralatan sinema asal Jerman, yaitu Arri, dan kolaborasi ini menghadirkan dukungan encoding video log C3, LUT color grading yang dapat diproses langsung di perangkat, serta mode sinema yang dirancang untuk meniru karakter kamera sinema Arri. Nah, spesifikasinya seperti apa? Di luar kamera, Honor Robot Phone ini memiliki layar berbahan LTPO OLED berukuran 6,3 inci dengan resolusi 2640x1216 pixel
Layarnya mendukung refresh rate adaptif dari 1-120Hz dengan tingkat kecerahan maksimal di 6800 nits. Honor juga memberikan lapisan AR anti-reflektif untuk membantu mengurangi pantulan cahaya pada layar. Lanjut ke bagian hardware-nya, pendengar. Robot Phone ditenagai oleh Snapdragon 8 Elite Gen 5 dipadukan dengan RAM hingga 16GB dan penyimpanan internal hingga 1TB. Sistem operasi yang digunakan adalah Magic OS 10 berbasis Android 16. Kemudian baterainya sudah menggunakan baterai berbahan silikon karbon dengan kapasitas 7060 mAh. Pengisian dayanya sudah mendukung fast charging 120 watt melalui kabel dan 50 watt secara near kabel. Untuk pilihan warna ada dua, yaitu silver dan juga grey. Nah, berapa harganya? Honor Robot Phone dengan RAM 12GB, storage 512GB dijual seharga 9.999 yuan atau sekitar 26,4 juta rupiah. Sedangkan varian RAM 16, storage 1TB di 12.999 yuan atau sekitar 34,4 juta rupiah. Dan penjualan perdana di China dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2026. Tetapi belum diketahui apakah smartphone ini akan tersedia di pasar global atau tidak. Tapi ini keren banget, pendengar. Asli keren banget HP ini. Semoga bisa dijual global ya. Sudah menyamai fungsi kamera nih, ada gimbal dan juga dilengkapi fitur AI seperti robot-robot pada umumnya. Makanya disebutnya HP Robot Phone. Oke pendengar, nanti setiap akan balik lagi dengan informasi menarik lainnya setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Setiap kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Informasi yang mesti bagikan adalah informasi dari Grok yang sudah mencapai versi 4.6, sudah resmi dirilis dan mulai mengejar OpenAI dan juga Anthropic nih katanya. Mendengar, xAI adalah perusahaan AI milik Elon Musk yang sekarang bernama SpaceX AI, resmi meluncurkan model AI terbaru mereka yaitu Grok 4.6 pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Yang menjadi sorotan utama, Grok 4.6 ini berhasil menyalip performa Kimi K3. Ini adalah model open weight buatan Moonshot asal China. Dan Grok 4.6 ini bahkan berhasil menyamai performa GPT 5.6 Sol milik OpenAI di indeks benchmark independen bergengsi, Artificial Analysis Intelligence Index. Menurut data dari Artificial Analysis, Grok 4.6 mencetak skor 61 di Intelligence Index mereka. Skor ini menyamai GPT 5.6 Sol Max milik OpenAI sekaligus melampaui Kimi K3 yang mendapat skor 60. Meski begitu, Grok 4.6 masih kalah dari dua model Anthropic yaitu Claude Opus 5 yang ada di puncak dengan skor 63, disusul Claude Fable 5 di angka 62. Nah pendengar, skor 61 ini naik 5 poin dibandingkan dengan Grok 4.5 High versi sebelumnya yang hanya mendapat skor 56. Nah, kenaikan cukup signifikan untuk jeda waktu peluncuran cuma sekitar 1 bulan. Artificial Analysis Intelligence Index adalah skor gabungan dari 9 benchmark berbeda. Ada macam-macam. Dan skor ini menjadi salah satu acuan paling dipercaya industri untuk membandingkan kemampuan model-model AI kelas atas. Nah, pendengar, yang menjadi kekuatan utama dari Grok 4.6 adalah kemampuan agentik atau kemampuan menjalankan tugas panjang secara mandiri. Di benchmark GDP Fall AA versi 2 yang mengukur pekerjaan pengetahuan dunia nyata, Grok 4.6 mencatat skor ILO 1753 atau 1753. Angka ini cuma kalah dari Claude Opus 5 yang menempatkan Grok 4.6 di posisi kedua. Nah, yang lebih menarik, Grok 4.6 terbukti jauh lebih efisien menyelesaikan alur kerja kompleks. Model ini cuma butuh waktu sekitar 53 langkah untuk menyelesaikan tugas yang sama yang butuh 103 langkah kalau dikerjakan oleh Claude Opus 5. Nah pendengar, yang menarik selain performa, strategi harga jadi senjata utama Grok 4.6 untuk merebut pasar korporasi. Harga standar API Grok

6 dibanderol 2 dolar Amerika Serikat per juta token input dan 6 dolar Amerika Serikat per juta token output. Kalau dikonversi sekitar Rp36.000 per juta token input dan Rp108.000 per juta token output. Yang menarik, harga ini sebetulnya tidak berubah dari Grok 4.5, artinya XAI berhasil memberi kenaikan performa signifikan tanpa menaikkan harga sama sekali. Ini menjadikan Grok 4.6 sebagai salah satu model kelas frontier dengan harga menengah dibanding pesaing-pesaingnya yang secara tertutup maupun open source. Nah, pendengar, Elon Musk sebagai CEO dari XAI tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membanggakan diri lewat platform X yang juga dia miliki. Elon Musk mengatakan bahwa objektif nomor satu kalau mempertimbangkan kecerdasan, kecepatan, dan juga biaya. Ini adalah klaimnya soal Grok 4.6. Nah, klaim ini memang terdengar agak berlebihan, mengingat kebanggaan terbesar dalam pengumuman resminya adalah Grok 4.6 cuma menyamai, bukan mengalahkan GPT 5.6 Sol. Nah, pendengar, kebangkitan Grok di papan atas benchmark AI ini terjadi setelah SpaceX AI mengakuisisi perusahaan coding agentik, yaitu Cursor, senilai $60 miliar Amerika Serikat. Tidak lama sebelum SpaceX melantai di bursa saham. Nah, untuk Grok 4.6 disebut menjalani proses pelatihan tambahan yang bahkan lebih lama dari pendahulunya. Dan data pelatihannya sebagian dikumpulkan oleh Cursor tadi ya, perusahaan yang diakuisisi. Dan Grok 4.6 akan tersedia lebih dahulu di Cursor berbarengan dengan agent coding milik XAI, yaitu Grok Build, mulai dari peluncurannya. Cursor dan XAI turut memperkenalkan agen AI yang berjalan terus-menerus bernama GrokBot yang sudah dirilis dalam versi beta di minggu ini. Meski kembali bersaing di papan atas performa AI global, reputasi Grok di ranah bisnis masih tertinggal jauh dari para kompetitornya. Model ini sebelumnya sempat menuai kontroversi besar karena dipakai secara masif untuk menghasilkan gambar tidak senonoh tanpa izin, termasuk yang melibatkan anak-anak, sehingga membuat sejumlah lembaga pemerintah Amerika Serikat ragu untuk mengadopsinya. Nah, pendengar, menurut data indeks AI dari RAMP, hanya 4% perusahaan pengguna AI yang memilih berlangganan produk dari XAI ini. Ini menunjukkan bahwa memang masih tertinggal jauh ya dari para kompetitornya. Ya, kita lihat kedepannya bagaimana Grok AI ini akan bisa mengejar ketertinggalannya atau tidak. Oke pendengar, itu dia informasi yang Steve bagikan di segmen ini. Nanti Steve akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di akhir pekan ini. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi dari Google yang meluncurkan HP andalannya, yaitu Google Pixel seri yang ke-11. Sudah resmi nih. Pendengar, Google sudah resmi meluncurkan ponsel terbarunya yaitu Pixel 11 Series dalam acara Made by Google yang dilaksanakan di hari Rabu 12 Agustus 2026 waktu Amerika Serikat. Pixel 11 Series dirilis dalam 4 model yaitu Regular, Pro, Pro XL, serta ponsel lipat Pixel 11 Pro Fold. Smartphone ini membawa sejumlah peningkatan dibandingkan pendahulunya yaitu Pixel 10 Series, mencakup peningkatan kamera, chipset terbaru, hingga daya tahan yang lebih baik. Selain itu, Pixel 11 series juga dilengkapi dengan sederet fitur Gemini baru, termasuk agent Gemini Intelligence yang memudahkan pengguna menyelesaikan tugas dari smartphone. Nah, pendengar, pengguna Pixel 11 series di Amerika Serikat dapat mengerahkan Gemini untuk memesan bahan makanan, memanggil kendaraan, memesan kopi, hingga menghubungi bisnis untuk reservasi atau membuat janji. Pengguna tetap dapat mengambil alih atau menghentikan tugas tersebut kapanpun diperlukan. Dan Google juga memperluas kemampuan Gemini melalui integrasi dengan sejumlah aplikasi termasuk Granola, Otter.ai, Wix, Fever, Get Your Guide, Localiza, OpenTable, Ticketmaster, dan lain-lain. Fitur Magic Queue yang diperkenalkan pada generasi sebelumnya juga ditingkatkan, karena sebelumnya Magic Queue dapat menampilkan informasi yang dianggap relevan berdasarkan konteks percakapan, tetapi kini fitur tersebut memanfaatkan Gemini untuk mengambil informasi dari berbagai aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Pixel 11 juga mendapat Rambler, fitur transkripsi berbasis AI yang sebelumnya diperkenalkan Google untuk Gboard. Selain itu, Gemini juga kini dapat menerjemahkan video, podcast, dan pesan suara ke bahasa yang dipilih oleh pengguna. Kemudian Google juga membawa fitur Circle to Search secara langsung ke kamera. Pengguna dapat melakukan pencarian terhadap objek atau informasi yang terlihat melalui kamera tanpa harus keluar dari aplikasi tersebut. Dan Google juga turut menghadirkan fitur aksesibilitas yang memanfaatkan Gemini untuk menerjemahkan bahasa isyarat menjadi teks serta memperbaharui tampilan live transcribe untuk membantu komunikasi. Ya, kalau dilihat fiturnya memang keren-keren pendengar ya. Pixel 11 ini. Dan semua model Pixel 11 ditenagai oleh chipset terbaru yaitu Tensor G6 yang disebut oleh Google sebagai chip tercepat dan paling bertenaga yang pernah dibuat oleh perusahaan. Chipset ini membawa CPU yang diperbaharui dengan peningkatan kecepatan browsing hingga 25% dan pembukaan aplikasi hingga 15% lebih cepat. Tensor G6 juga memiliki kemampuan komputasi TPU 50% lebih tinggi dan dipadukan dengan model Gemini Nano terbaru. Dan dengan kombinasi ini bisa memungkinkan pemrosesan tugas AI langsung di perangkat hingga 3,5 kali lebih cepat, sekaligus menggunakan energi hingga 3,5 kali lebih sedikit. Peningkatan tersebut turut mendukung sejumlah fitur kamera termasuk Night Sight Instant untuk mengambil foto dalam kondisi minim cahaya dengan lebih cepat. Kemudian ada ISP baru pada Tensor G6, yang juga memungkinkan Magic Zoom hingga 120 kali pada Google Pixel 11 Pro XL. Selain performa dan AI, Tensor G6 dipadukan dengan chip keamanan Titan M3 untuk meningkatkan perlindungan perangkat. Nah, Google menyebut kombinasi keduanya menghadirkan sistem keamanan yang lebih proaktif, termasuk penerapan post-quantum cryptography pada proses secure boot untuk menghadapi ancaman serangan di masa depan. Nah, lanjut lagi ke bagian kamera pendengar. Google juga membawa peningkatan kamera pada seluruh lini Pixel 11 ini. Model standar kini dibekali sensor kamera utama 48 megapiksel, berukuran lebih besar, diklaim mampu menangkap cahaya 56% lebih banyak. Dan dengan dukungan prosesor Tensor G6, kamera telefoto 5 kali pada Pixel 11 juga mendukung super zoom hingga 30 kali, meningkat dari 20 kali pada generasi sebelumnya. Sementara itu, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL mendapatkan sensor kamera utama baru yang disebut Google sebagai kamera terbaik Pixel hingga saat ini.
Keduanya juga dibekali kamera telefoto 48MP dengan sensor yang lebih besar dan sensitivitas cahaya 30% lebih tinggi. Kamera ini juga mendukung portrait mode pada pembesaran 5x dan pro zoom hingga 120x. Ini naik 100x pada generasi sebelumnya ya. Google juga menambahkan sejumlah fitur berbasis AI, salah satunya adalah Magic Capture yang memilih frame terbaik dari ratusan frame yang terekam saat pengguna mengambil video. Frame terpilih kemudian dapat dipotong otomatis dan dibuat lebih tajam agar siap dibagikan sebagai foto. Dan untuk pemotretan malam, Pixel 11 Pro dan Pro XL mendapatkan Instant Night Sight yang mampu mengambil foto hingga 4,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan Night Sight pada generasi sebelumnya. Selain itu, pendengar, Google juga menghadirkan fitur Custom Looks yang memungkinkan pengguna membuat tampilan atau filter khusus untuk kamera. Dan pada bagian video, Pixel 11 kini mendukung perekaman hingga 8K dengan video boost serta peningkatan stabilisasi. Google juga turut menghadirkan Creator Suite yang memungkinkan ponsel digunakan sebagai teleprompter saat merekam video. Dan setelah selesai, hasil rekaman otomatis disimpan dalam folder khusus agar lebih mudah ditemukan untuk proses editing. Pendengar, Pixel 11 series hadir dengan desain yang identik dengan ponsel Pixel generasi sebelumnya. Modul kameranya didesain menyerupai kapsul, membentang di bagian belakang dan dilapisi oleh kaca. Pada Pixel 11, ketebalan modul kamera dipangkas 40% dibandingkan generasi sebelumnya. Dan Google juga mengklaim desain ini membuat ponsel terasa lebih rata ketika dipasangkan dengan casing made by Google dan tidak mudah bergoyang saat diletakkan di permukaan datar. Pixel 11 hadir dengan frame berbahan logam satin dan bagian belakang berbahan kaca dan tersedia dalam 4 pilihan warna yaitu pistachio, hibiscus, frost, dan obsidian. Sementara Pixel 11 Pro dan Pro XL tetap hadir dalam 2 pilihan ukuran. Keduanya dibekali layar super aktua dengan tingkat kecerahan hingga 3600 nits sekaligus lapisan anti gores baru yang diklaim 2 kali lebih tahan terhadap goresan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Google juga masih mempertahankan desain tahan benturan yang diperkenalkan sejak seri ke-9. Dan untuk pilihan warna, kedua model Pro tersedia dalam warna Canyon, Fog, Olive, dan Obsidian dengan lapisan Matte. Seluruh model Pixel 11 hadir dengan penyimpanan minimum 256GB. Dan untuk seri 11 dan 11 Pro juga mendukung pengisian daya nirkabel Qi 2.2 hingga 25W. Untuk pengisian kabel, Pixel 11 Pro XL diklaim mampu menambah daya untuk penggunaan hingga 15 jam hanya dalam waktu 15 menit. Dan khusus untuk Pixel Pro dan Pro XL, Google memperkenalkan Highlight System, yaitu notifikasi berbasis LED yang ditempatkan di sekitar lampu flash kamera. Dan lampu tersebut dapat menyala dengan pola berbeda ketika Gemini sedang mendengarkan, memproses, atau memberikan respons. Highlight juga bisa menggunakan warna berbeda untuk menandai panggilan masuk dari kontak tertentu, hingga kita dapat tahu siapa yang lagi menghubungi kita tanpa perlu melihat layar. Berapa harganya? Untuk Pixel 11, storage 256GB di $899 atau $16 juta. Pixel 11 Pro di $1,099 Amerika Serikat atau sekitar $19.6 juta. Dan Pixel 11 Pro XL $1,299 atau sekitar $23.2 juta. Itu dia pendengar informasi yang Steve bagikan di segmen ini. Nanti Steve akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah.

1 FM Education and Profession, Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual, informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan saat ini adalah informasi tentang HP lipat dari Google yang sudah resmi meluncur, yaitu Google Pixel 11 Pro Fold. Pendengar, Google sudah resmi meluncurkan smartphone lipat terbarunya, yaitu Pixel 11 Pro Fold dalam acara Made by Google hari Rabu 12 Agustus 2026 di Amerika Serikat. Dan ponsel lipat ini diperkenalkan bersama 3 smartphone lainnya dari keluarga Pixel 11 series. Nah pendengar, sebagai penerus dari Pixel 10 Pro Fold, Pixel 11 Pro Fold membawa sejumlah peningkatan mulai dari bodi yang lebih tipis dan ringan, layar yang lebih terang, chipset yang lebih baru, kamera utama dengan sensor lebih besar, hingga dukungan pengisian daya magnetis Pixel Snap. Google mengklaim bahwa Pixel 11 Pro Fold kini terasa lebih menyerupai smartphone konvensional ketika digunakan dalam kondisi terlipat. Dibandingkan pendahulunya, Pixel 11 Pro Fold hampir 10% lebih ringan dan 1 mm lebih tipis. Google juga mengklaim konstruksi ponsel ini 3 kali lebih kuat berdasarkan pengujian internal. Dalam kondisi terlipat, Pixel 11 Pro Fold memiliki ketebalan 10,1 mm, tidak termasuk tonjolan kamera, sementara masing-masing sisi bodinya memiliki ketebalan sekitar 5 mm. Ponsel ini juga menggunakan engsel baru yang diklaim lebih tahan lama, bagian belakang berbahan komposit dengan tekstur lembut serta kaca tahan gores. HP ini juga mengantongi sertifikasi IP68 untuk ketahanan terhadap air dan debu. Dan untuk pilihan warna ada dua, yaitu obsidian dan juga olive. Pixel 11 Pro Fold dibekali layar utama Super Actual Flex OLED berukuran 8 inci yang dapat dibuka menyerupai buku. Di bagian luar terdapat layar OLED 6,5 inci dan untuk pertama kalinya pada lini Pixel Fold, layar luar tersebut juga menggunakan label Super Actua. Nah, kedua layar ini diklaim memiliki tingkat kecerahan puncak hingga 3600 nits, jadi sangat terang ya. Angka tersebut juga membuat layar Pixel 11 Pro Fold sekitar 20% lebih terang dibandingkan dengan pendahulunya. Chipset yang digunakan pada HP ini adalah chipset terbaru dari Google, yaitu Tensor G6 yang juga digunakan pada seluruh keluarga Pixel 11. Dibandingkan dengan generasi G5, Tensor G5, Google mengklaim bahwa Tensor G6 memiliki efisiensi daya 20% lebih baik dan kecepatan menjelajah web meningkat 25%, dan waktu untuk membuka aplikasi naik 15% lebih cepat. Pendengar, Tensor G6 juga membawa Tensor Processing Unit atau TPU dengan kemampuan 50% lebih tinggi, serta Image Signal Processor yang ditingkatkan untuk mendukung pemrosesan kamera. Chip ini dipadukan dengan RAM 16GB serta 3 pilihan media penyimpanan, yaitu 256, 512, dan 1TB. Untuk fotografi, Google Pixel 11 Pro Fold memiliki 3 kamera belakang yang ditempatkan dalam modul berbentuk 2 pil. Konfigurasinya terdiri dari kamera utama 48MP, kamera ultrawide 10,5MP dengan makro fokus, serta kamera telefoto 10,8MP dengan kemampuan zoom optik 5 kali dan super zoom hingga 30 kali. Meski resolusi kamera masih sama dengan pendahulunya, Google meningkatkan ukuran sensornya menjadi 1/1,56 inci. Sensor yang lebih besar memungkinkan kamera menangkap cahaya lebih banyak. Dan Google mengklaim bahwa kamera utama pada HP ini menangkap cahaya 56% lebih banyak dibandingkan dengan seri sebelumnya. Sementara spesifikasi kamera ultrawide dan juga telefoto relatif sama dengan generasi sebelumnya. Nah pendengar, Pixel 11 Pro Fold ini mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 24fps, 30fps, atau 60fps. Dan Google juga menyematkan kamera 10MP di layar luar dan kamera 10MP pada layar bagian dalam. Ketika perangkat dibuka, kamera belakang digunakan untuk memotret, layar luar dapat menampilkan pratinjau foto kepada orang yang sedang dipotret. Layar tersebut juga bisa menampilkan animasi untuk menarik perhatian subjek seperti anak-anak agar melihat ke arah kamera. Nah, salah satu fitur baru yaitu lampu LED yang dinamai Highlight. Ini adalah rangkaian lampu LED di sekitar lampu flash kamera belakang.
Dan ketika ponselnya diletakkan dengan layar menghadap ke bawah dalam mode flip,

Lampu dapat menyala sebagai penanda panggilan masuk dari kontak favorit. Pengguna juga dapat mengatur warna lampu berbeda untuk kontak tertentu. Dan highlight juga akan berkedip ketika asisten AI Gemini sedang memproses perintah, sehingga pengguna tidak perlu membuka layar untuk mengetahui apakah Gemini sedang bekerja atau tidak. Dan Pixel 11 Pro Fold juga mendapatkan berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan, yaitu Gemini Intelligence. Salah satunya adalah kemampuan voice to text yang dapat menghilangkan kata-kata pengisi seperti atau oh secara otomatis, sehingga menghasilkan transkrip yang lebih rapi. Google juga turut membenamkan mode penerjemah bahasa isyarat ke teks atau sign language to text buatan Google DeepMind ke Gboard dan Live Transcribe. Fitur ini memungkinkan pengguna yang tuli dan gangguan pendengaran menggunakan bahasa isyarat di depan kamera ponsel untuk kemudian diterjemahkan menjadi teks. Nah, pendengar, cuma pada tahap awal fitur ini baru mendukung American Sign Language saja, tetapi Google berencana menambahkan bahasa lainnya di kemudian hari. Nah, lanjut lagi pendengar, Google membekali Pixel 11 Pro Fold ini dengan baterai yang diklaim mampu bertahan lebih dari 24 jam. Ponsel mendukung pengisian cepat secara kabel 30 watt yang diklaim dapat mengisi baterai hingga 50% dalam waktu sekitar 30 menit. Pixel 11 Pro Fold juga mendukung sistem pengisian magnetis Pixel Snap berbasis Qi 2.2 dengan daya hingga 25 watt. Ini meningkat dari wireless charging sebelumnya hanya 15 watt saja di Pixel 10 Pro Fold. Harganya berapa pendengar Google Pixel 11 Pro Fold ini? Untuk varian penyimpanan 256 GB, Google Pixel 11 Pro Fold dijual $1,899 atau sekitar 30 juta rupiah. Harga ini naik $100 dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan pembelian Pixel 11 Pro Fold sendiri disertai uji coba Google AI Pro selama 6 bulan. Dan Google sudah membuka pre-order untuk Pixel 11 Pro Fold ini sejak tanggal 12 Agustus 2026 dan dijadwalkan akan tersedia di toko pada 20 Agustus 2026. Nah, gimana pendengar? Apakah menurut Anda Google Pixel 11 Pro Fold ini oke dibandingkan dengan ponsel lipat milik brand-brand terkenal lainnya seperti Samsung ataupun juga merek lainnya? Oke pendengar, itu dia informasi yang dibagikan di segmen ini sekaligus menjadi informasi terakhir di acara ini. Semoga bisa bermanfaat buat Anda dan juga semoga lagu-lagu yang sudah Steve putarkan untuk Anda juga bisa menghibur pendengar di akhir pekan ini. Tiba saatnya untuk Steve pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan setiap hari Sabtu jam 9 pagi. Sampai jumpa and happy weekend.

0: Dengan menunda-nunda, kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan.
1: 懈怠懒散，绝不会有好的工作效率。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 天使星座
1: 对
0: 哦，跑步呀，那珍珠可以呀，呀，
1: 锻炼。
0: 哦，他白羊毛配那个德曼宁一读秋天兽，
1: 秋天兽什么？猪
0: 哦，猪呀，
1: 哦，猪
0: 哦，猪juga pergi ya。
1: Pergi, semua pergi.
0: Oh, mau ya itu cucu-cucu teh bager.
1: Bager main lah.
0: Main nyanyi.
1: Main. Nyanyi.
0: Oh, ada nyanyi. Anak-anak juga ya?
1: Biasanya. Ada.
0: Oh, ya.
1: Bagus kan, Chodin Yu itu lomba-lomba 17 Agustus.
0: Oh ya, teh. Teh.
1: Tadi Cialing juga ada lomba 17 Agustus.
0: Oh, Victor.
1: Besok juga di gereja ada.
0: Masih.
1: Coaching juga.
0: Ya. Ya.
1: Ya udah kasih cincaho lah.
0: Cincaho ya.
1: Cuma yang Linda pun tak tahu lah, Mio.
0: Hamil.
1: Cincing.
0: Cincing hamil.
1: Hamil ya. Siwang dia lah ya, haulah. Dan Chandra Pasco ya sih.
0: Iya, Chandra Pasco. Cium mulu ke Xiaoxi. Kemarin kan masih ada foto.
1: Iya. Ya, Sungke, Linsen, Siupa, Fanny, Pony, Suyono, Ilan, Ine, Yane, Peli, Weni, Wensuling, Yanti, Linda, Mariami, Lan Ing, Deborah, Maya, Yunita, Guoming, Yang Puing Cie, Mariame, Yeni, Yeyen, Veronica, Yao, Yensen, Yin Chiu, Wawa, Fanny, Yin Cekuang, Wen Ching, Wen Sen, Sen Siang, Asyun, Akong, Ahin, Aji, Min Chun, Pemaguat, Ami, Wali, Lili, Anan, Edi, Edewan, Peyungnam, Alek, Atai, Alan, Ahau, Tuti, Ayun, Pan Hu Jensen, Li Kuo Chu, Li Kuo An, Kong Epic, Geok Andelau Tayungan, Tony Wijaya Hes, dan Ibu Ili, Yang Susien, Yang Susen, Jeho Sungai Lampang. Kocia ya, kocia, kocia. Saya cek,
0: Kofita, ya. Kami isi simsang.

0: suara indah Mei Sheng Dian Tai Lin Yun Cai Xie Jie Mu. Hello, 听众朋友接个电话，你好。
1: Hello, Linda.
0: Oh, Linda.
1: Selamat siang.
0: Lagi tanya-tanya sama Ko Victor.
1: Iya, tadi saya dengar. Seneng deh Ko Victor hari Sabtu nyapa. Biasanya kan gak pernah nyapa hari Sabtu.
0: Iya, ada. Kadang-kadang sibuk di gereja. Ada, selalu ada. Nah, kalau telat pulang dari gereja.
1: Oh.
0: Ya, ke gereja.

0: nggak pernah ketinggalan.
1: Harus ketua harus
0: iyalah.
1: Harus begitu.
0: Kalau iya, bulan pecah.
1: Kamsia, komputer.
0: Oh, iya.
1: Iya. Saya pilih lagu itu aja. Apa tuh berkah anak cucu ya?
0: Meng fu ta zi shui.
1: Saya nggak begitu bisa bahasa Koi. Saya dengar lebih bisa daripada saya ngomong. Karena dulu papa mama Chiang Koi. Kan ngomong sama anaknya Chiang Koi, anaknya jawabinnya bahasa Indonesia.
0: Aduh.
1: Jadi anaknya pada nggak bisa. Iya.
0: Aduh, kesi ya.
1: Iya, bulan pang. Buat semua pendengar suara ini yang lagi dengerin deh. Makasih ya bulan pang.
0: Sisye. Sisye Linda Ben ya. Mengfu ta zhi shi.

cuma pendengar.

听众朋友，我们接着欣赏《基舍圣诗》山腰上的家，还有天父必看顾你。

0: Orang yang suka menunda tidak pernah mempunyai masalah kecil, karena mereka selalu menunggu hingga masalah mereka berkembang menjadi besar.
1: 莫因事小而不为，待小事成了堆，摆在你面前的就绝不是小事了。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Ternyata Patah Hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang jatuh.

0: Kesalahan yang dibuat banyak orang adalah berpikir bahwa tujuan utama hidup ini adalah untuk tetap sibuk. Ini adalah perangkap. Yang penting bukanlah apa kesibukan Anda, melainkan apakah Anda mengalami kemajuan.
1: 人们常犯的错误就是以为忙碌是生活的目标，其实这是个误区。一个人忙些什么不重要，重要的是他办事的效率。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya penginjil Ben Yasyar mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Keluaran 6 ayat 28 sampai 29. Tema renungan kali ini adalah No Excuse. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Mari pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari yang indah ini. Kami berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kondisi kami. Engkau tahu apa yang kami

menyatakan kasih-Mu pada setiap kami di tempat kami masing-masing, dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Persiapkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu saat ini, pakai pikiran dan hati kami untuk siap ditaburi firman-Mu saat ini. Dan bersyukur Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, pernahkah para pendengar mendapatkan suatu perintah? Dan ketika diperintah, mungkin

ada yang menerima dan ada yang menolak. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya pernah diminta untuk menggantikan seseorang yang sedang berhalangan untuk memimpin suatu kegiatan yang akan berlangsung. Saya merasa sungkan, saya merasa masih muda, dan mungkin orang lain di luar sana saya, yaitu budaya Jawa ataupun Asia, kadangkala mendidik kita untuk orang lain sajalah. Kenapa harus saya? Dan mengapa harus saya? Memangnya tidak ada yang lain. Bukannya menolak ya pendengar yang dikasihi Tuhan, tetapi berbicara hal ini bukannya tidak suka diperintah, namun tanggung jawab membuat saya merasa tidak layak, sehingga saya enggan untuk melakukan hal tersebut. Saya yakin para pendengar sekalian pernah mengalaminya, khususnya di area pelayanan, bukan? Wah, jangan saya takut nanti pelayanannya tidak tuntas, saya takut tidak melakukan sesuatu yang baik atau sesuai ekspektasi dari hamba Tuhan yang bersangkutan, atau mungkin nanti dinilai oleh baik. Mungkin pendengar merasa, wah, saya masih berdosa, Pak, sehingga saya takut ini pelayanan yang kudus, yang penuh dengan spiritual, lebih baik orang yang lebih baik dibandingkan saya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita sama-sama belajar tentang no excuse, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Keluaran 6 ayat 28 sampai yang ke-29. Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan. Katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Buk seorang yang tidak petah lidahnya. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Pendengar yang dikasihi Tuhan, dari yang kita baca, tentu kita paham bahwa Musa pada saat itu, di teks yang tadi kita baca, awalnya menolak. Musa tidak mau dengan berbagai hal yang dialaminya untuk kembali menghadapi Firaun. Musa tidak mau zona nyamannya terancam. Jika kita ketahui, Musa pada saat itu adalah buronan nomor satu di Mesir. Bahkan Musa tidak mau ketika ia sudah nyaman dengan segala kondisinya di Midian. Ia sudah berkeluarga, ia sudah berusaha dengan aktivitasnya yang mungkin lebih baik, lebih nyaman, lebih indah dibandingkan di Mesir lah. Musa tidak mau zona nyamannya terancam. Bahkan Musa tidak mau kembali berhadapan dengan Firaun, yang Musa tahu betul punya kekuatan yang besar di Mesir, orang nomor satu di Mesir. Musa takut, Musa gelisah. Mengapa? Karena Firaun adalah papa angkatnya yang ia kenal, sehingga Musa kenal betul siapa Firaun itu. Dan Musa ragu juga. Di saat yang sama ketika ia menolak perintah Tuhan, Musa ragu dengan perintah Tuhan, karena Musa melihat dirinya yang tidak sempurna. Saya yakin hal serupa sering kita utarakan di hadapan Tuhan. Tatkala Tuhan mau kita kembali ke jalan yang benar, tatkala Tuhan mau kita melayani, bahkan menginjili, bahkan menyatakan kasih Tuhan dalam setiap aktivitas kita, tatkala Tuhan mau kita dibentuk baik di gereja ataupun komunitas yang baik, yang percaya akan Kristus, kerap kali kita excuse, memohon untuk Tuhan, jangan saya deh, Tuhan jangan sekarang deh. Excuse adalah hal yang tidak Tuhan inginkan. Bahkan ketika Tuhan menyatakan penglihatannya kepada Simon Petrus, Tuhan mau Petrus memakan binatang-binatang yang ada di atas kain yang terbuka. Namun Petrus berkata, "Tidak Tuhan, aku tidak makan makanan haram." Tetapi firman Tuhan menyatakan, "Jangan engkau anggap yang aku perintahkan itu adalah haram. Jangan engkau haramkan apa yang dinyatakan Tuhan adalah halal." Berbagai kejadian mungkin kita melakukan hal yang sama,

melihat kondisi sekitar kita, melihat tradisi, budaya, kerap kali menjadi excuse kita untuk bertumbuh di dalam iman kekristenan. Dan jikalau hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kepada para pendengar dan saya mengenai berbagai hal tentang keengganan atau excuse kita di hadapan Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Apa saja excuse kita hari ini? Entah pekerja, entah kesehatan, atau hal yang menghalangi karya-karya Tuhan dalam hidup kita, yang seharusnya kita bisa menjadi agen perpanjangan tangan Allah, menyatakan kasih Kristus lewat tindakan yang kita lakukan. Bahkan kita bisa saksikan kepada orang lain di luar sana, tanggan atau mungkin sungkan kepada keluarga, karena mereka tahu aslinya kita seperti apa. Ingatlah para pendengar yang setia, perjalanan iman adalah suatu proses yang tak akan berhenti sampai Tuhan memanggil kita pulang ke surga nanti. Kapan kita memulainya? Kapan lagi? Jikalau hari ini Tuhan mau engkau dan juga saya memberkati dunia, lingkungan, bahkan sekitar kita dengan kasih Allah lewat diri kita masing-masing, tentu Tuhan mau dan Tuhan ingin hari ini, sekarang juga, jadilah berkat dimanapun kita berada. 2 Timotius 4 ayat 2 berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari pendengar yang dikasih Tuhan, kita mulai hari ini, kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki supaya aku bisa jadi berkat bagi orang lain? Tanyakan kepada Tuhan dan lakukan apapun yang bisa kita lakukan hari ini. Jika berhasil, lanjutkanlah, bagikan kasih Tuhan. Dan jikalau gagal, lakukan lebih baik lagi. Dan selalu tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk aku bisa jadi berkat bagi orang lain saat ini? Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita hari ini belajar untuk berkata, ya, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan belajar untuk tidak excuse ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan Allah kita. Siapkah para pendengar sekalian? Mari bersama-sama kita berdoa, kita minta tuntunan daripada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kembali bagaimana kami dipanggil, masing-masing kami memiliki panggilan ilahi di hadapan-Mu Tuhan. Kami takut kami masih berdosa. Kami takut kami terbatas. Kami takut kami tidak mampu Tuhan. Bahkan kami takut dikucilkan dari orang-orang sekitar kami. Mohon Tuhan kuatkan, tingkatkan untuk setiap keberanian kami Tuhan, supaya kami rindu kembali untuk belajar menjadi saksi dan juga berkat bagi dunia ini. Pimpin kami, tuntun kami, bahkan bimbing kami Tuhan dari hari, dalam setiap aktivitas kami, pikiran, bahkan tutur kata kami, untuk bisa membagikan berkat, untuk tidak excuse kembali di dalam setiap pelayanan yang Tuhan panggil bagi diri kami masing-masing. Persiapkan kami Tuhan, kami bersyukur Engkau memanggil kami untuk melayani Tuhan lewat dunia ini. Berkati kami Tuhan, dan kami siap untuk melayani Engkau sepanjang hidup kami, sampai Engkau panggil pulang nanti Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap pekerjaan kami. Tuhan berkati untuk setiap kesehatan kami. Tuhan berkati juga untuk setiap seluruh isi rumah kami, bahkan keluarga besar kami. Dan berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kita berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.